ngaran makas inya na ayuhita ana matalong hingga siking lokah ngayuhi uji sa koy mako inya